usila mntana muntu ho yebo baba uyabona ke kuwena osovukile mlaleli wena osovukile awungene kulomoya sibavuse nabanye wena ovukile ngena kulomoya sibavuse nabanye OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha

ibuya wabalaleli ibuya wangana sakwethu ibuya mntanomuntu ibuya nanganamona ka-8 years unhlahla lomntakamloyi mangilithabulana libuya ake ngisho ngaliphi imbulali ngithi ingani sibonga ukuvu.

Amen kuleli khaya webalaleli. Amen ngaphansi kohlelo. Sibonga ukuvuka ngengane ka-Ethethe uhlahla lomntakoloyi. Ake ngithi kwizilomo zonke iy'lomo lezi zomsakazo amen. Abadala nabancane. Amen nakuleli khaya mntana nomuntu. Amen nakuleli khaya. Sobona we

kwamandi kakhulu usungangena ke kulo moya wemlaleli ngiyalivula leli thuba lokuba ungene mntana omuntu sibanga uvuke nehlobo zethu sibanga uvuke nethando zethu sibanga uvuke nabangani bethu yenze njalo OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma OW3 342 2391 OW3 342 2391 akube njalo.